adiknya Duda ya kulitnya payah nyenapai Muraya payah ngokanyel pay Juru kapil lah Mura Ngulur bantara Alenjara Kakarara Ulparara Wilarara Kulitnya jara nyenapai Allah jelaka nyenama Kulitnya jara